bakukuda kite. Mwasi nangai ayebi kolamba musikimbila te. Mwasi nangai.